0: las novitats ter RTR.
1: Il Cusel Federal vul reglas pli cleras e pli transparentas tar las chains de locaziun, el refusa tentant l'iniziativa latir. E las quater pli importantes ligas da Balla Pè dall'Europa han criticà fermamein la direcziun de la Federaziun Mondiala da Balla Pè, la FIFA. Quai in dustas temas, ozza las trais al microfono Olivia Caduff. Buonasera. Il Cusel Federal vuol far reglas pli cleras e pli transparentas contra chains de locaziun memia auts. Locatari stuen uscia poder controllar meglior schils chains e memia auts. Ina proposta concreta doi essersi maisa la prima mesadat da l'autoron. Cun quai fa il Cusel Federal ina contraproposta indirecta all'iniziativa de locaziuns. Lezza pretenda ca chains de locaziun vegnan controllats automaticamein e regularmein. Il Cusel Federal refusa l'iniziativa, quella sai a memia pretensiusa. Plin avant tema il Cusel Federal chi vegna sco conseguenza investi pli pauc en la construcziun d'abitaziuns. Dar la